jenu tang tinga katak de me dindak jenu dwaya tak jenu tang tinga adom dindak jenu dwaya tak jenu tang tinga katak de me dindak jenu dwaya tak jenu tang tinga